kizimbira bala Uganda. Asoke nkone ku bantu bange dokokutumira kwa runi wapeza jeni bosi kyagalani waliwo DJ Asmat kulalika ku matya zanga kyakwa emali kyatwaka waliwo supati kya alikyatwaka master abateze bekyatwaka nenkoma nti mbagala ni best maire zalisire betalo emyaka waliwo gundi senyuba kwena saluni kamenya miko kansembe yabatuze bankoma kyatwaka kusuubiro zemoyo.

0: sibi angu ya denaka muna kedagara mkama kusasiranga novambula mbwe sena unga tole seba na batu otherwise even to sibi angu kansu jema semu
1: beti yo amanya saba sangisa uwire mkavya negu chalima hii nze nyomiru wanyo programu
2: mnayud
1: no mutaka wakabaka madimuko na yomos